kegiatan kabar dengan sehat sehat. Jeng keran keran kamu bisa jadi yang selalu dicoba. Ah kayak kapan sih nak mah? Jadi pikiran gila. Jadi bisa lagi paling.

kan berkarya tanpa batas. Nah, orang mah bekerja tanpa batas karena bekerja menghasilkan uang. Namun seniman bekerja ke menghasilkan karya heula, menghasilkan uang.

Beri kehidupan bagi orang-orang teuing baturuan. Udaik beri jeung tongka bawaku arus gaya mariah ngeluh ngedon bukti di terpuluh jadi enjoy temangi saluran yang sudah usaha hasilnya nomor

Waktu terus berjalan merubah kisah kehidupan. Begitu banyak kegagalan yang selalu ingin kulakukan. Kegagalan yang tak pasti membuat hati tak mengerti. Hidup ini penuh misteri. Jangan kau bersedih dan jangan kau menangis. Biarkan semua ini hadapi dengan pasti.